Iya, udah hai ujian bukmu kaya cepat meduan o jis kau tu setiap jago no fastball kag softball tournament dek mui tu dah kenon ha. Mui tu cepat tu jika wajib cepat cuma snow sudah kaya cepat jin tu meduan o di deh cai ha. Ujian bukmu aku no hai cepat sebut tak no kaya meduan o jis kau tu setiap mui tu dah kenon ha. Eku ya udah deh cai ball door aku no meduan o cakap no jis cai wajib tu sendiri tu jika meduan o First Nations Minor Softball Festival ya aku no so dah aku sih cakap tiga tu. Spitagnos ne meduanos okay uma giana ne ispice gutage but spitagno meduanos kia eguno ai u ai behim gaujet sko du stets gutage ben bichin ne meduanos kia okay udaxis ka meduanos segun CFL hai Toronto on stum deno nish to gauge Calgary chi gutchot stum deno giayo egagni hai meduot budge mon

Iya, udah hai uji bukmu kaya cepat meduano uji skuadu setiap jika no fastball kak softball tournament ya kumi itu dah kenon ha. Mui itu cepat itu jika wajib cepat cuma snow sudah kaya cepat jindu meduado di desa iya. Uji bukmu, aku no hai cepat sebut tak no kaya meduano uji skuadu setiap mui itu dah kenon ha. Eku iya udah desa fall door, aku no meduano sih aku no jika wajib jujur sendiri jika meduado First Nations Minor Softball Festival iya. Aku no sudah aku sih jika tegat Svitagnos ne meduanos, okay, uma guiana ne, espeche que teis, but Svitagno, meduanos gea, eguno ai, ai behim gaujets go do stets, eku teis, eben buchin neis meduanos gea. Okay, udaxis ka meduanos, egun CFL, hai, Toronto, and stumdeno nish to geoj, Calgary, you good children, stumdeno, geio, egagni hai, meduo de budge moon.